faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara mani fenjugu faga. Ida sugu ni kum. Chemine che ini ura. Ida sugu ini kum. Chesiri che ini ura. Mima!